agoli mugo tiru an kina dog wena kalin jumbe anwara paro teng jono kwanyo limani yang nyoma ya go yang nyom ka bom ma tira dog wena ga yang jumbe anwara paro kom jono kwanyo tiana wo jadu ni